Itu tadi beberapa info yang saya kongsikan. Ya, bagi perhatian dan tindakan bersama ya. Juga ingin dikongsikan juga akan berlaku esok ya, iaitu pemotongan sementara bekalan elektrik pada hari Khamis 20 Ogos 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang. Kawasan terlibat adalah MIS VIP Housing dan kawasan sekitarnya. Penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan sistem voltan tinggi 11 kilovolt di stesen utama elektrik VIP Housing. Bekalan elektrik akan dibekalkan sementara melalui jana kuasa elektrik bergerak bagi kawasan tersebut. Itu tadi saya kongsikan beberapa info dan kita akan kembali selepas ini. Kita dengarkan dulu Madison. Kerana cinta.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Sesegar harmoni 94.1 97.2.

Ya, Harmony FM 94.1, 97.7 FM. Anda mendengarkan ketika ini. Nuha masih menemani 8.16 minit pagi. Selamat pagi kepada semuanya. Ya, Yaloh yang berada di Rambai ya. Mengongsikan di Rambai masa ini baik-baik saja. Masa ini santai-santai saja di rumah. Buat DJ hati-hati bertugas. Selamat pagi DJ dan juga jangan lupa sarapan DJ. Ya, daripada Yaloh. Terima kasih Yaloh. Sekian lagi ucapan yang saya terima di sini. Saya periksa dahulu. Terus saja saya bacakan, Sana Helwa selamat ulang tahun buat Amit tersayang Hajah Rasidah dengan doa, Ya Allah mulakanlah ia lapangkanlah dada, fikirannya serta hati yang bersih. Luaskan rezekinya seluas lautan melimpah-limpah yang engkau ciptakan, mudahkan segala urusannya, rajin berusaha dan beramal, kabulkanlah doa-doanya, panjangkanlah umurnya, sihatkanlah tubuh badannya, jauhkan daripada segala penyakit, daripada fitnah, persangka keji, berkata-kata kasar dan mungkar, daripada segala musibah, terimalah semua segala amal ibadahnya, jayakanlah ia pekerjaannya dengan cemerlang dalam kehidupan dunia akhirat, kelak jadikan dia dan semua ahli keluarga sebagai penghuni syurga, berbahagia bersama keluarga tercinta dan tersayang. Saya ulang sekali lagi, selamat hari jadi kepada Hajah Rasidah ya. Ucapan daripada anak buah Amit Ifah yang berada di Kampung Lumapas. Selanjutnya lagi, hari ini genap 19 Ogos, hari yang indah, juga cuaca pun indah, alhamdulillah. Dan ucapan saya terima di sini, saya periksa lagi. Ya, ucapan Sana Helwa selamat ulang tahun buat Muiz Zulhilmi dengan doa, Ya Allah panjangkanlah umurnya, diberkati dan dirahmati, sentiasa sihat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah, bahagiakan di samping keluarga tersayang, tetapkan keimanannya, ketakwaan kepadamu, diperluaskan lagi rezeki, lagi halal dan berkat, jauhkan daripada segala macam penyakit, bala dan musibah, terimalah semua amal ibadah mereka. Ada ucapan daripada Babah dan Mama yang sentiasa mendoakan. Amin amin amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya lagi ucapan selamat hari kelahiran ditujukan buat Minantu Eva Azimah binti Haji Alipin dengan doa, semoga dipanjangkan umur, sehat sentiasa dalam perlindungan Allah, diperluaskan rezeki, diberikan kesihatan, sehat walafiat, bahagia bersama keluarga. Ucapan daripada Mama Mertua di Kampung Mentiri. Juga ucapan hari jadi yang saya terima daripada rakan TikTok, selamat hari jadi buat Kakak Pangeran Rusidah dengan doa, semoga panjang umur, murah rezeki, amin amin amin. Ucapan daripada adiknya yang berada di Tutong. Seterusnya lagi ucapan saya terima di sini, selamat ulang tahun kelahiran buat Nuraini Haji Bakar dengan ucapan, Ya Allah, dan juga doa, berkahilah Ya Allah umurnya, sentiasa sehat walafiat, bahagiakan dirinya di samping keluarga, luaskan rezekinya, lagi halal dan berkat, mudahkan segala urusan dunia akhirat, jauhkan daripada segala macam penyakit, bala dan musibah, terimalah semua amal ibadahnya, kelak jadikan dia dan semua ahli keluarga sebagai penghuni syurga. Amin amin amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada adiknya Mahani, anak buah Muhammad Iqbal Izzuddin, Muhammad Afiq Isyamuddin, juga daripada Muhammad Afiq Hafizuddin, Muhammad Haziq Muizzuddin dan Muhammad Haikal Imanuddin. Seterusnya lagi, selamat pagi DJ, boleh tahu apa nama tajuk lagu ya dan juga kumpulannya yang baru saja saya mainkan tadi ya. Ya, saya periksa dahulu. Ya, lagu Persandingan Abadi yang dipertanyakan ini ya. Lagu Persandingan Abadi yang dinyanyikan oleh Masa Scarecrow, terbitan 1992 ya. Sekejap lagi, selamat pagi DJ. Cuaca di Kampung Lumut baik-baik saja daripada Maria yang berada di Kampung Lumut. Alhamdulillah. Seterusnya lagi ucapan hari jadi buat adik tersayang lagi dikasihi Dayang Pipah binti Omar yang berada di Kampung Bolkiah A. Semoga dipanjangkan umur, sentiasa sihat-sihat selalu, sentiasa dalam perlindungan rahmat Allah. Amin amin amin ya Allah. Amin. Ucapan ikhlas daripada abang Jeffrey bin Omar yang berada di klinik Sungai Asam. Selamat pagi Rabu, semangat kerjanya dari Batman Kaby. Ya, selamat pagi Batman. Seterusnya lagi ucapan hari jadi. Ya, selamat hari jadi. Selamat jadi kepada anak ter

0: Bah, jadi tadi perjalanan nilai.
1: Siap je aku dah ni. Berjalan-berjalan juga. Tu pasang klip pinggang ah. Sekarang apa bedanya kena saman?
0: Allah. Terima kasih mengingatkan aku.
2: Ingat, jangan lupa untuk menggunakan tali pinggang keselamatan Auda ketika Auda memandu.
3: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
4: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

Ya, dah sekarang tepat 8.31 minit pagi. Selamat pagi kepada semuanya yang melakukan aktiviti pada pagi ini ataupun merancang melakukan aktiviti di luar rumah. Pastikan anda mendapatkan

atau minum air secukupnya ya. Dan ucapan seterusnya lagi saya ingin bacakan ini, senarai luar untuk Nini Effa. Senarai helwa untuk Nini Effa Haji Omar yang berada di Kampung Bolkia A, didoakan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dikurniakan kesihatan, itu ini dipermudahkan. Ucapan daripada Afifah, Arisa Aulia, Aira Aris dan keluarga yang berada di STKRJ Kampung Lugu. Selanjutnya lagi ucapan yang saya baru terima di sini, senarai helwa selamat hari ulang tahun. Tiada dinyatakan namanya. Ya, sana helwa selamat ulang tahun. Dengan iringan doa, ya Allah muliakanlah dirinya, lapangkanlah hatinya, bahagiakan dia, luaskanlah rezekinya seluas lautan yang Engkau ciptakan, mudahkan segala urusannya, kabulkanlah doa-doanya, panjangkanlah umurnya, sihatkanlah tubuh badannya, jauhkan daripada segala penyakit, fitnah, prasangka keji, berkata-kata kasar dan mungkar, daripada segala musibah, terimalah semua amal ibadahnya, jayakanlah ia dengan cemerlang dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan kelak jadikan mereka sekeluarga sebagai penghuni syurga. Dan juga ada pesanan, tapi tidak dinyatakan kepada siapa ini. Ada pesanannya, jangan lupa belanja. Ucapan daripada Babah dan Mama dan keluarga yang berada di RPN Meragang. Itu tadi ucapan-ucapan yang saya bacakan ya. Dan seterusnya lagi, saya ingin kongsikan yang menyapa di TikTok Harmony ketika ini. Terima kasih follow Mamat Mat, Pian Sofian kita ada, Pian Sofian, aku kucing hitam seperti biasa, Henry juga, dan kita ada Batman KB, ME29, kita ada Kiz23, kita ada Misham Shiraz, kita ada warga Indonesia hadir, Jogja, Karta, Indonesia hadir, Radin Bagus, Sauji Alex, waalaikumsalam, dan lagi kita ada Mr. R711, Bila Jamilah, baru saja lagu Jamilah tadi kita putarkan. Sekejap lagi Shirley70, kita ada Khairul Yasin, kita ada Kautin, selamat pagi, selamat pagi kepada semuanya, Lily Flower, dan juga kita ada Lailatul Wafi, kita ada Za, kita ada seterusnya lagi yang singgah di TikTok ketika ini, kita ada Jai, adakah Jai yang saya kenal, dan lagi kita ada rakan TikTok Yusri Muhammad Faril Kin Q, kita ada Midzanza dan juga Yandi 123, seterusnya lagi ada Man, ada Muhammad Ramli, kita ada lagi Yaloh juga menyapa di TikTok ya. Kedayan Tracker juga, selamat sambat I3 hujannya. Seterusnya lagi Mbah Sodik Bejo juga menyapa di sini. Dan lagi Kazuki, kita ada E-Boy Airul, kita ada Fia dan juga Norlin. Seterusnya lagi yang singgah di sini Izora dan user 44, kita ada Cars 0610. Selanjutnya lagi kita ada siapa lagi di sini, Nisa, terima kasih follow, dan lagi Sinuman, selamat pagi, Lina HY, dan lagi Hai juga menyapa di sini, dan Haji Azri juga menyapa. Seterusnya lagi Tiara Lara, kita ada HFND, kita ada Yati 57, kita ada Jalal 123, SPJ Tera Terbaik, Boedak Ketam Putih, lagi Tok Wia, kita ada Farish 23, kita ada Dito, kita ada Azam atau Z Ramli, salam dari jiran iaitu Kuching Sarawak, Spriso 9617, mantap lagu-lagu, terima kasih, dan lagi Furious 10-10, Furious 10-10, dan lagi PS juga, kita ada Bulan Purnama, Surya juga, dari Batam juga, Pak Non dari Bumi Alor Star Kedah juga menyapa dan singgah di sini. Selamat pagi dekat juga, ucapan selamat paginya kepada semua yang berada di Kampung Mengkubau, kepada keluarga dan sahabat-sahabat daripada Wan Ani. Juga Dolly Abdullah juga ucapan selamat pagi buat mam, ya mamanya di Kampung Kebia Tutong. Green 1810 juga singgah. Juga Zian 2026 menyapa dari Ceras, ia juga mengongsikan jerebu pada pagi ini. Zidan 21 hadir bunda daripada Kalimantan Selatan Indonesia, dan lagi daripada Tan juga selamat pagi semuanya. Aris Noraini, kita ada Daun, kita

ada Lino, kita ada Zovico, kita ada lagi Emma dan lagi Rahman Agung, dan kita ada Hassan Murai dan Satria. Rasanya semua saya sebutkan, dan juga kita ada Misha, hai, dan lagi Nadia, kita ada Cikgu Chot. Selamat bercuti Cikgu Chot. Baba Handsome juga ada menyapa di sini, dan Scorpion Girl juga baru saja mengikuti TikTok ketika ini. Mami Mia, kita ada Wadi baru saja masuk juga, dan juga rakan pendengar kita Haji Awang #1963 juga menyapa di sini. Dan ucapan, rasanya ini ucapan selanjutnya lagi, saya bacakan terus ucapan yang saya terima di sini. Selamat pagi, selamat menjalankan tugas dengan lancarnya, ceria-ceria hendaknya bagi signal. Ya, saya bacakan terus ucapan ini. Selamat ulang tahun, selamat hari ulang tahun pada hari ini buat Ifah Syazwana Sanahelwa, Ifah Syazwana Khalisa binti Mas Wadi yang ke-13 tahun. Selamat hari ulang tahun, doa sempena hari yang istimewa ini, semoga hidup penuh rahmat, semakin bertambah usia, semakin dikurniakan kesihatan berpanjangan, bertambah ilmu, akhlak mulia, dan menjadi anak yang soleh, penyejuk mata kedua ibu bapa, serta insan yang disayangi Allah. Semoga berjaya cemerlang ke pelajaran, serta semua impian dikabulkan, sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah di mana jua berada, bahagia di samping keluarga tersayang. Amin, amin, amin. Dipermudah segala urusan dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Sarina. Juga kita ada rakan TikTok yang baru saja menyapa di sini. Kita ada Ayumi, Zulaika dan juga Wan. Selamat pagi. Ya, kita berehat dan kita akan mendengarkan Legacy dengan lagunya Ditelan Pahit Dibuang Sayang. Dari sekarang 8.38 minit pagi. Yang moga terhibur hendaknya dengan susunan lagu pada pagi ini. Dan semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Didoakan juga dipermudah segala urusan yang ingin dilaksanakan pada hari ini.

0: Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Ya, sesegar harmoni waktu sekarang 8.48 minit pagi. Selamat pagi hari Rabu daripada Suryaniwati RPN Meragang. Selamat menjalankan tugas jururhebah peminat dan juga peminatnya ya. Dan juga semoga ceria selalu. Masa ini sedang mendengarkan Radio Harmoni sambil mengemas rumah kerja kerja harian. Dan juga selamat pagi ditujukan kepada semua sahabatnya, sahabat-sahabat muslimah kumpulan Askaira RPN Meragang. Juga perkongsiannya di Meragang cerah bersinar matahari suasana pagi. Rakan pendengar Muhammad Izan yang berada di kampung Pantai Lumut juga mengongsikan info di Lumut. Alhamdulillah panas cerah, baru saja selesai menghantar jualan kecil-kecilan dan masa ini menikmati sarapan pagi bersama durian putih telior. Nah, kalian ini menyampaikan hajat membali. Ya, difahamkan ya, musim durian ketika ini. Juga jangan lupa perbanyakkanlah minum air putih ya. Terusnya lagi, ucapan yang saya terima di sini. Ada dua ucapan yang saya terima. Sana Helwa, selamat hari jadi buat Sufri Haji Saidin. Dengan doa, ya Allah, mulakanlah hatinya. Panjangkanlah dan berkatilah usianya, ya Allah. Semoga sentiasa diberikan kesihatan tubuh badan yang baik. Bahagia bersama keluarganya. Luaskan rezeki lagi halal dan berkat. Mudahkanlah segala urusannya. Urusan agama, dunia dan akhirat. Jauhkan daripada segala macam penyakit, bala dan musibah. Terimalah semua amal ibadahnya dan kelak jadikan dia sebagai penghuni syurga. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, ucapan daripada Yahya 644. Selanjutnya lagi, Sana Helwa, selamat hari jadi cucu Nora Peisha Adriana Perwira. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sihat tubuh badan, berjaya dalam bidang pelajaran dengan cemerlang. Amin, amin, amin. Ada ucapan daripada babah, babu, ninik-ninik laki dan bini, ninik-ninik iring, uda, man, mai, anti, ban. Juga daripada usu, haja, uncle-uncle, anti-anti, adik-beradiknya, sepupu-sepupu, anak-anak buah dan semua keluarganya. Ya, rasanya kita sudah pun berada di penghujungnya. Rasanya cukup sekian sahaja kita bersama. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi esok. Dan jumpa lagi insyaAllah di lain kesempatan ya. Ya, saya tinggalkan dengan lagu Search Pawana. Moga bersemangat pada pagi ini ya.

Di 9 pagi kita akan beri laluan kepada berita sukan dan rakan tugas yang lain pula akan bersama mengiringi anda di manapun berada ketika ini. Assalamualaikum, bye.

0: Tandas sudah kupam, air sudah kututup, tisu sudah kubuang dalam tong sampah. Semua sudah.
1: Wow, itu baru hebat. Kita sebagai pengguna harap-harap ramai yang gunakan tandas awam dengan berhemah. Tandas bersih barulah selesa.
2: Jadilah pengguna yang berhemah. Sebarang kerosakan laporkan kepada penjaga atau pegawai bertanggungjawab. Tandas awam, tanggungjawab bersama.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Televisyen Brunei.
4: Harmony FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dian Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita dunia. Pihak berkuasa Indonesia meningkatkan usaha bantuan setelah gempa bumi 7.7 magnitude melanda wilayah timur Nusa Tenggara, mengorbankan sekurang-kurangnya 70 orang dan memaksa ribuan kehilangan tempat tinggal. Bantuan dihantar menggunakan perkapalan dari Jakarta, membawa bekalan makanan, kem dan barang-barang keperluan lain. Terdahulu, pentadbiran wilayah Nusa Tenggara mengisytiharkan darurat bagi wilayah berkenaan, satu langkah yang membenarkan pihak berkuasa mengerahkan penggunaan sumber dan pendanaan. Presiden Rusia Vladimir Putin mengadakan perbincangan di Moskow dengan Ketua Junta Myanmar yang kini menjadi Presiden, Tuan Min Aung Hlaing. Kedua-dua pemimpin membincangkan pelbagai isu termasuk perjanjian tenaga. Rusia adalah negara pertama yang dilawati Tuan Min Aung Hlaing sejak menjadi Presiden Myanmar pada April, mencerminkan hubungan dua hala yang semakin erat di tengah tekanan dari Barat. Sementara itu, Thailand akan merombak secara menyeluruh sistem kawalan senjata api di negara itu, merangkumi aspek pengimportan, penjualan, pemilikan, pelesenan serta pengurusan amunisi. Kerajaan negara itu juga mempergiat usaha mengekang pemilikan senjata api haram. Timbalan Perdana Menteri Tuan Pakonim Brahun berkata sistem sedia ada perlu dimodernkan sepenuhnya menerusi pemeriksaan lebih ketat dan pengawasan lebih kukuh. Jelasnya, perbincangan awal mengenainya diadakan pada waktu terdekat sebelum penyelarasan tindakan susulan. Selat Hormuz akan kekal ditutup sehingga Amerika Syarikat memenuhi syarat-syarat perjanjian sementara dengan Tehran. Perkara itu dinyatakan oleh perunding tertinggi Iran, memerandum persefahaman yang dimeterai pada 17 Jun, mendedahkan mengenai pertikaian kawalan Selat Hormuz, laluan air sempit yang dilalui oleh 1/5 minyak dan gas asli cecair global sebelum perang. Presiden Donald Trump berkata

0: perjanjian itu tamat pada awal Julai lalu dan seminggu kemudian Kementerian Luar Iran mengisytiharkan ia digantung. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menyeru bagi perlindungan pasukan tindak balas Ebola di Timur Kongo setelah satu serangan mencederakan seorang pemandu ambulans dan merosakkan tiga ambulans. Jurucakap PBB berkata serangan berlaku di Aru, utara wilayah Ituri dan dikaitkan dengan pemindahan seorang pesakit disyaki dijangkiti wabak Ebola. Hampir 5,000 kes disahkan dan lebih 2,300 kematian akibat Ebola direkodkan setakat ini. Banjir monsun mengenangi jalan-jalan raya, rumah dan ladang di sekitar Odisha dan Assam, India apabila tebing-tebing sungai melimpah memutuskan akses ke beberapa buah perkampungan mendorong pemindahan segera para penduduk. Di Jorhat, Assam, para penduduk meredahi air banjir dan melintasi jambatan sementara yang diperbuat daripada batang kayu, merentasi jalan raya yang ditenggelami air ketika banjir memusnahkan tanaman serta sumber mata pencarian mereka. Sekurang-kurangnya 3 cedera di Granada, Spanyol setelah gempa bumi 4.7 magnitude melanda. Beberapa bangunan kebanyakan perumahan mengalami kerosakan akibat gegaran gempa. Gegaran menyusuli gempa bumi 5 magnitude yang melanda bandar bersejarah Spanyol Granada mengakibatkan kerosakan rumah, kenderaan. Ia juga memaksa penutupan sementara kubu Istana Purba Alhambra yang merupakan salah sebuah tumpuan utama pelancongan Spanyol yang merekodkan 2.7 juta pengunjung tahun lepas. Akhir sekali, Peru terus berdepan kesan hujan lebat yang mengakibatkan kerosakan besar ke atas jalan raya negara itu dan menjejaskan aliran lalu lintas. Presiden Peru, Tuan Keiko Fujimori mengumumkan keadaan darurat di beberapa daerah Ibu Negeri Lima dengan harapan pengerahan pasukan kecemasan dan usaha pemulihan di kawasan terjejas. Menurut Kerajaan Peru, perlindungan sementara, dapur komuniti, perkhidmatan penjagaan kesihatan dan usaha pemulihan sekolah diaturkan. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamia dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana dapat anda ikuti pada pukul 1 tengah hari waktu Brunei Darussalam.
2: Sesegar harmoni 94.1 97.7.

Saranan kepada para pengguna Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, pandu dengan cara berhemah dan cermat di samping mematuhi peraturan-peraturan di bawah Akta Lalu Lintas Jalan Raya Penggal 68. Untuk kenderaan yang berdaftar di negara Brunei Darussalam, sila patuhi had laju 100 km sejam untuk kenderaan biasa dan 80 km sejam untuk kenderaan komersial. Aktiviti berbasikal adalah dilarang, sama ada secara individu mahupun berkumpulan. Jangan sesekali berhenti tanpa alasan yang tidak munasabah, seperti membuang sampah.

mengambil gambar, memancing dan sebagainya. Sila patuhi papan tanda amaran yang telah disediakan di sepanjang jambatan berkenaan. Untuk sebarang pertanyaan, hubungi talian Darussalam 123 atau WhatsApp 8333123 atau Bridge Maintenance Office melalui email pro@pwd.gov.bn. Bersama-samalah kita menghargai usaha kerajaan untuk menjaga keselamatan, kesejahteraan serta kemaslahatan kita semua.

Ya, 10.18 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda bersama Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia. Dan pada pukul 10.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan wawancara Care Creating Awareness on Responsible Disposable of Expired and Unused Medicine, isu pengurusan dan pembuangan ubat-ubatan yang tidak digunakan atau telah mansuh. Pada pukul 10.30 minit pagi ini.

Penggunaan pil-pil psikotropik seperti diazepam atau lebih dikenali sebagai pil blues, permata biru, dan beberapa barang lain yang digunakan oleh para penagihnya, dadah jenis ini dikategorikan di bawah kelas D. Pil ini banyak mendatangkan kemudaratan kepada tubuh badan. Penggunaan secara berterusan boleh mengakibatkan kerosakan buah pinggang dan serangan jantung. Memiliki darah jenis ini untuk tuduhan mengedar adalah menjadi kesalahan di bawah Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Darah Penggal 27. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman maksimum 5 tahun penjara.

0: Baik. Jadi amatlah penting untuk para pendengar kita semua mengetahui ya cara pengurusan dan pembuangan ubat-ubatan yang tidak digunakan ataupun yang telah mansuh ataupun yang baru saja awda terima ya. Bagaimana cara penyimpanannya, di tempat mana yang awda selalu menyimpan, sama ada sesuai ke indah. Jadi dalam wawancara pagi ini alhamdulillah telah pun diterangkan dan insya-Allah awda akan mengetahui lebih lanjut. Dan tadi puan pun ada menyebut jangan buang ubat ke dalam tong sampah. Selalunya memang dibuang ke dalam tong sampah tu ah. Memang sudah kalau ani mansuh sudah ni, dah buang macam tu. Jadi kalau tadi puan ada menyebut jangan buang ubat ke dalam tong sampah, singki ataupun tandas. Jadi apakah patutnya yang dilakukan oleh orang ramai terhadap ubat yang telah mansuh ataupun tidak lagi diperlukan?
1: Jika terdapat ubat di rumah yang telah luput atau tidak lagi diperlukan, perkara yang paling penting ialah jangan buang ubat tersebut ke dalam tong sampah, singki atau tandas, dan jangan berikan kepada orang lain untuk digunakan. Sebaliknya, orang ramai adalah digalakkan untuk memulangkan ubat-ubat tersebut ke farmasi, hospital atau pusat kesihatan yang berdekatan. Ini membolehkan ubat tersebut dikendalikan dan dilupuskan dengan cara yang betul dan selamat. Ubat yang boleh dipulangkan termasuk tablet, kapsul, sirap serta krim atau salap. Walau bagaimanapun, kami ingin menjelaskan bahawa perkara ini tidak termasuk bahan tajam yang telah digunakan seperti jarum, needles atau syringes. Kami ingin mengingatkan orang ramai supaya mengambil langkah yang bertanggungjawab dengan memulangkan ubat yang telah luput atau tidak digunakan melalui saluran yang betul. Dengan cara ini, ubat tersebut dapat dikendalikan dan dilupuskan dengan selamat serta terkawal mengikut prosedur dan garis panduan yang telah ditetapkan. Dengan berbuat demikian, kita bukan sahaja membantu melindungi keselamatan keluarga, malah turut mengurangkan risiko yang berpotensi terhadap kesihatan awam dan alam sekitar.
0: Baik, sudah pun terjawab. Tadi pasal jangan membuang ubat ke dalam tong sampah, singki ataupun tandas. Jadi Puan Ishpa sudah pun mengusikan kepada ketani kenalah memulangkan balik ubat-ubat tersebut ke farmasi, hospital atau pusat kesihatan yang berdekatan dan ketani mesti semua mengambil tanggungjawapan ni. Apabila kita ni menerima ubat, pastikan kalau sudah mansuh dalam dah berpakai, kadang-kadang ada sudah sihat kan, jadi dia tembakan ubat. Jadi ubat-ubatan itu dipulangkan kembali dan insya-Allah dapat di lupuskan para farmasi lah yang menerima balik ubat itu, insya-Allah. Dan yang soalan seterusnya untuk Puan Ardina ni, akhir sekali, apakah message ataupun harapan yang ingin Puan sampaikan kepada orang ramai melalui kempen kesedaran ini? Ditujukan untuk kedua-dualah, Puan Ardina dan juga Puan Nishpa. Silakan.
1: Okay. Kami berharap kempen kesedaran ini dapat menggalakkan semua orang untuk menggunakan dan menguruskan ubat secara bertanggungjawab. Amalan mudah seperti menyimpan ubat dengan cara yang betul, mengetahui dan memantau ubat yang masih ada di rumah, serta memulangkan ubat yang telah luput atau tidak diperlukan kepada farmasi kerajaan boleh membantu mengurangkan pembaziran ubat, meningkatkan keselamatan penggunaan ubat dan melindungi alam sekitar. Mesej utama kami yang mudah iaitu simpan ubat dengan betul, gunakan dengan bijak dan lupuskan dengan bertanggungjawab.
2: Manakala dari kami pula, kumpulan Action Heart, harapan kami ialah projek kemasyarakatan ini tidak akan terhenti setakat tempoh program EDP MMO berjalan sahaja. Tetapi dari segi kemampapan atau sustainability adalah dihasratkan intervensi kesedaran seperti projek CARE ini akan dapat diteruskan secara berpanjangan melalui kerjasama dan kolaborasi bersama berterusan di antara pihak-pihak berkepentingan seperti Jabatan Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan. Dan apa yang penting ialah mempunyai kesedaran sahaja sebenarnya belum mencukupi. Apa yang diharapkan ialah kempen kesedaran ini bukan sekadar meningkatkan pengetahuan dan kesedaran awam, tetapi juga mewujudkan sikap bertanggungjawab dan satu budaya amalan yang baik di kalangan masyarakat Brunei berkaitan dengan pengurusan dan pembuangan ubat-ubatan. Seperti slogan Projek CARE, iaitu Ubat Auda, Tanggungjawab Auda.
0: Baik, itulah penjelasan yang sangat padat ya, alhamdulillah, mengenai dengan isu pengurusan dan pembuangan ubat-ubatan yang tidak digunakan ataupun yang telah mansuh. Zura sendiri pun Inda tahu sebenarnya ubat atau Inda boleh dibuang di dalam tong sampah. Seperti yang Zura katakan tadi, memang sememangnya kita ni akan membuang di tong sampah dan sememangnya kita ni akan menyimpannya di dalam peti ais. Sebab kita ni cakap, oh ini mesti menahan, boleh tahan dengan ni ubat-ubatan. Dan rupa-rupanya ada ubat yang Inda boleh disimpan di peti ais dan ada ubat yang Inda boleh disimpan di dalam kereta berpanas-panas, lepas satu kita dimakan. Macam tu. Dia tahu macam mana efeknya tu. Jadi apabila saja kita ni menerima ubat-ubatan tu, makanya kita ni mesti bertanya di mana tempat penyimpanannya ni, ataupun atau yang lebih baik ditanyakan pada farmasi yang kita yang melayan bis kita, dan insya-Allah mereka akan memberitahu. Dan kita ni mesti ingat tu, jangan ditinggal-tinggalkan. Kadang-kadang ada cuti tinggal be ubatnya dalam kereta 2-3 hari. Ngamia belayar tu jua habis. Cerita tu lagi tiak. Walaupun sudah tu sudah pun penjelasannya ni diberitahu dikongsikan dalam wawancara untuk pagi ini daripada Puan Ardina binti Haji Muhammad Agus Din, setiausaha pertama Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, dan juga daripada Ishfa, Yang Mulia Ishfa, Puan Ishfa Sapia binti Haji Abdullah, pegawai kesihatan bersekutu Jabatan Perkhidmatan Farmasi, mengenai dengan isu pengurusan dan pembuangan ubat-ubatan yang tidak digunakan ataupun yang telah mansuh. Jadi pengungsian pada pagi ini, mudah-mudahan kita ni akan lebih bertanggungjawab terhadap ubat-ubatan kita ni. Jadi jangan lupa, ubat Auda, tanggungjawab Auda. Terima kasih kepada puan-puan di atas perkongsian yang amat bermanfaat, dan semoga usaha murni ini akan memberikan impak yang positif kepada masyarakat kita. Amin, amin ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Jom kita teruskan lagi bersama di Harmonia FM 10.50 minit pagi. Elly Mazlin dengan lagunya Usah Ditambah Bara Yang Tersimpan. Cukup popular di tahun 1999. Selamat menikmatinya.

Sebuah lagu daripada Ellie Mazlin dengan lagunya Usah Ditambah Bara yang tersimpan membuat kita ke pukul 10.55 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Jikalau Auda tidak berkesempatan untuk mendengarkan sepenuhnya tadi wawancara mengenai dengan isu pengurusan dan pembuangan ubat-ubatan yang tidak digunakan atau telah mansuh, Auda boleh mengikuti ulangannya pada pukul 4 petang nanti.

0: Akan kemana kita tu, Ak?
1: Ni nalayakan kami ke sana. Nata ko dohong tu jumpa calai tu. Boleh tak si awang kali menolong mengisikan borang ko, ni?
0: Boleh, eh? Bah, mari tiap borang tu. Aku mengisikan.
1: Terima kasih, Nay.
2: Sentiasa memulakan pertanyaan dengan tujuan untuk menolong. Ia merupakan sikap sopan santun yang berpribadi mulia, menjamin kesejahteraan hidup bermasyarakat.

0: Habis bateri, Ma. Laju, Ma. Charging, charging.
1: Kawan Nia beri watir.
0: Babahnya!
2: Kenapa kan Laling teriak-teriak aneh?
1: Ni bah mobil si Alay habis bateri ah. Mana chargingnya?
2: Lai, sedang sadang tabung mobil aneh. Ya, Kementerian Kesehatannya, kalau umur di bawah 2 tahun, langsung dah boleh screen time aneh. Kalau umur 2 tahun hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. Kalau umur 6 tahun ke 12 tahun, maksimum 2 jam sehari yang boleh screen time aneh.
1: Ih, berijab juga babahnya. Kalau lebih screen time, apa jadinya?
2: Babah aneh bukan pulang pakar. Tapi kalau ikut guideline Kementerian Kesehatan, mun lebih screen time aneh ditakuti merusakkan mata, tidur terkacau, tumpuan pun jadi kurang.
1: Hah? Sekali? Kan bahapa ti si Alay ani. Kesian eh, bekusuta.
2: Suruh buka abun ke apakah? Bah, anda papa cuma ni saja. Karang tani sama-sama main di luar bersiuk-siuk tani.
1: Ah, benar jua ah.
3: Skin berpada,
0: anak terjaga.
3: Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan sokongan Kementerian Kesehatan dan kerjasama Radio Television Brunei. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman web www.moh.gov.bn.
4: Harmony FM.

0: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Shadaqallahul azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan auda sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagen Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Sesegar harmoni 94.1, 97.7.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

9.47 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda melalui Instagram PDI_KHEU. Auda akan mendapatkan maklumat bagi lawatan Masjid 2026 dibukakan untuk orang ramai melawat ke Masjid Omar Ali Saifuddin dan pada hari Ahad ya, pada hari Ahad 23 Ogos 2026 bermula pada pukul 8 pagi hingga 11 pagi. Dan apa yang akan Auda dapat di sana, lawatan berpandu di sekitar masjid dan peluang untuk melihat dari dekat warisan dan seni bina yang kaya, ya, salah satu masjid di negara kita, negara Brunei Darussalam, pada hari Ahad 23 Ogos 2026 bermula pada pukul 8 pagi hingga 11 pagi di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Pegawan, ya, dibukakan kepada orang ramai untuk lawatan masjid 2026. Terus lagi bersama Harmonia FM, inspirasi keluarga bahagia.

macam ba? Kan ani ani projek atau ani, okay? Ani bagus. Jadi apapun kita buat di universiti itu, dimanapun kita belajar, sebenarnya kita perlu menimba ilmu. 4 tahun, jangan berhenti. Okay? Terus, apa program ke, apa aktiviti, ikut. Tapi jangan lupalah, apa priority kita belajar. Tapi di samping itu, ini, barang-barang macam ini, perlu ada. Supaya, atau menambah kata ini, keyakinan kata ini. Bila kata ini satu hari di luar nanti, keyakinan kata ini. Ikut aktiviti. Ya. Ikut persetuan, ikut klub. Banyak. Jangan datang lecture balik. Dah berjumpa orang. Ada orang dah tahu, ya, siapa kau ni ya. Sudah naik pantas baru kita melihat. Siapakah dia ni yang tadi pernah melihat? Kan? Itu adalah satu kerugian sebab bila sudah kita habis di universiti, kita akan masuk ke alam bekerja. Tidak tersama lagi tu. Berbeza dengan alam kita ni sekolah. Itu yang saya ingin nyatakan. Satu masa di sekolah, masa kita ni masuk universiti, saya beritahu banyak buat aktiviti sebabnya itu yang kita ni fokus. Apatah lagi kalau sudah kata ni keluar nanti, kan macam-macam kan. Ada kerja dan apatah lagi kalau sudah akan berumah tangga, tu lain macam lagi. Indah tak lagi dapat macam dahulu tu. Jadi masa di universiti tu, buatlah sebanyak mungkin. Sebab saya percaya kalau kita bekerja nanti, buka syarikat sendiri, apa yang pengalaman kita buat di universiti akan membantu kita semasa kita bekerja nanti. Kita akan, ada tu kami pernah ni. Pernah aku buat macam mana? Jadi, anda menyesallah apa yang kita buat di masa di universiti itu bila kita masuk ke alam pekerjaan. Okey? Baik. Lihat lagi. Apa yang kita ni buat selepas graduation ini. InsyaAllah. Kita ni lihat sebentar. Bicara

0: Bicara keluarga.
1: Alhamdulillah, syukur pada Allah. Now, saya tadi mengungsikan sudah mengenai dengan apa yang tadi pelajari di universiti itu akan tadi guna pakai semasa sudah kata ini graduation. Okay. Jadi, again, tahniah Arabis kita. Okay. Tahniah pada ibu bapa selama ini memberi sokongan, memberi kepercayaan pada anak-anak kita. Okay. Jadi tinggal lagi sekarang, apa akan dibuat? Kita akan mencari kerja. Memang mencari kerja ini satu cabaran. Banyak kerja sebenarnya, banyak. Dengan cakap dari kerja, ada. Tinggal lagi sekarang ini, orang yang akan dicari ini, bila ada di mana-mana, anda kiralah kerajaan, swasta, buka perniagaan sendiri, ada peluang bekerja. Tinggal lagi, petani akan melihat dilema yang akan dipilihkan ini, orang yang akan dipilih kerajaan ini, memanglah orang yang petani terbaik di antara yang terbaik. The best of the best. Jangan cakap dari kerajaan ada. Sebab itu saya beritahu tadi, semasa di universiti itu, berhabis dah. Jangan ada perkataan rehat. 4 tahun itu, benar-benar itu. Sebab bila kita sudah habis di universiti itu, kita akan menjadi orang lain. Bukannya kita mahasiswa, mahasiswi lagi ada tu. Kita adalah manusia lain. Dan 4 tahun itu, pengalaman 4 tahun itu boleh diayahkan bila kita sudah selesai sekolah. Kita pernah organisa ni, kita pernah buat semua ni. Oh, subhanallah. Ini, kan? Okay. Jadi, yalah. Apatah lagi, mahasiswa-mahasiswa ni yang membuat PhD. Ini bagus ni. InsyaAllah, bila kami melihat juga baru-baru ini adalah insyaAllah kalau dapat dihubungi orang ini dan akan dapat berdiskus dengan orang ini, bagus. Sebab tajuknya itu memanglah yang mengenai masa kini. Cabaran masa kini. Ini yang akan dijumpailah. Jadi, petani akan melihat orang yang membuat research-nya, apa ia punya dapatan dan apa ia punya recommendation. Ini yang bagus ni. Apa dapatannya membuat research-nya. Ini bagus ni, panas-panas ni. Yang baru juga dapat PhD. Ini kan dijumpai apa ia punya dapatan dan apa ia punya pandangan. Okay. Yang akan diusahakan selepas satu. Jangan research hingga research sampai-sampai yang hanya buku itu dapat PhD, sayang. InsyaAllah. Nantilah kami akan mencari, anda boleh beritahu dalam hal inilah siapa akan kami cari ini. Sebabnya kami memerlukan ni orang macam mana ini. Ini bagus. Jadi saya berharap orang yang kami cari itu, orang yang akan kami minta apa dapatannya itu, dan sama-sama duduk dan berbincang. Apa lagi yang kami perlu buat untuk menangani isu-isu yang dihadapi di negara kita ini. Semacam isunya kan. InsyaAllah. Jadi Anita namanya, saya boleh tahu tadi, bukan setelah dapat sijil, Yahoo, Alhamdulillah, yes, it's over, no. Bila dapat sijil, that's the beginning. Bila habis je sekolah 4 tahun di universiti ini, bila melangkah keluar, itu adalah langkah pertama. Ketanikan ayau kan dia. Itu lah. Kalau orang main kikik dulu, mengayau ke kampung lain. Bula, tanya mengayau kampung lain. Main raga, apa saja. Main gasing, mengayau. Sebab ketani sudah berlatih 4 tahun itu. Now ketani akan cubakan dia. Ini yang bagusnya. Ini yang paling ketani mahu. Bukannya lihat. Nanti dia ada lihat. Apa yang kita pelajari 4 tahun itu, guna pakai. campur pengalaman tu dia tu. Pakaikan dia. Jangan asyik-asyik duduk di rumah menunggu kerja. Menunggu kenalaga interview, maukan macam mana tu. Lihat email, lihat WhatsApp, lihat PDF, janganlah. Okay? Do something. Do something. Buat saja apa yang kita kan mau buat. Nah, kadang-kadang memanglah, kita ni memerlukan kewangan, usin, baru banyak. Tapi kalau belum ada tu, menunggu-nunggu sampai 5-6 bulan, 7 bulan, ada setahun, 2 tahun. Jadi masa 2 tahun tu berlalu untuk kita interview tu, kenapa kata ni anda gunakan ilmu katanya tu? Pakai. Pakai. Saya balik-balik beritahu ni. Ilmu ni yang didapati di universiti, kalau anda dipakai, di mana letaknya keberkatan ilmu katanya tu? Is hanya a waste of time. Kata ni belajar, kata ni pakai. Contohlah, contoh. You ambil dalam bidang akademik. Okay? Dalam bidang science, mathematics. So, kena bidang, apa namanya, bahasa, English, atau bahasa Melayu. Okay? Jangan kata ni, cuma tu saja. Ani ingin memberi bayangan lah dari cerita. Jangan tahu aku nyari aku dulu, ngalih aku nya. Melihat tu sudah ni selama-lama. Nah, sudah dapat sijil. Realisasikan tu sijil tu. Lihat sijil kita tu. Pandang benar-benar. Kalau ngani tinggal ke atas, sampai-sampai, rugi tiap. So, contoh-contoh. Kalau kita bidang, kayaknya, apa, kita ngambil linguistik in English. Atau science subject, chemistry, physics, or bio, whatever is it. Guna pakai. Jangan jauh. Pasti kita ada anak buah. Anak buah kita. Sambil-sambil menunggu kerajaan tu, maksud saya lah, nunggu kerajaan tu, jangan tunggu-tunggu saja. Nah, kadang ini orang menunggu postman lagi. Karena email, karena apa, tu banyak yang dilihat, tapi yalah. Why not? Bila kita berada menunggu-nunggu kerajaan tu, at the same time, kita sharing. Sekiranya ada tahtonan ni, nak buah kita, kan PSR, kan O-level, kan A-level, Anita menunjukkan kita bahawa ilmu kita tu berpakaian. Ini bagus ni. Anak buah kita, orang kampung. Betahulah. Siapa kan nenek? Nah, ini kakak, abang baru graduate-nya. Degree abang pun dalam bidang English. Linguistic. Bah, kam, siapa kan mau sama abang belajar, silakan. Saya rasakan ini penuh dengan keberkatan. Jangan cakap ya. Payahin dari kerajaan apa. Saya rasakan ini satu jawapan yang... Macam mana beritahu ini? Jawapan yang kurang tepat lah. Ngalih menunggu kerajaan. Dah ada interview pun dah ada. So, apa yang kita buat? Siapa kan kita salahkan? Jangan menyalahkan mana-mana pihak. Ini lagi silap ni. Jangan meracuni diri sendiri. Jangan. Ada ilmu belajar maths, itulah lagau nak buah tu. Nanti orang lain nak buah saja. Your brother punya anak, your brother punya anak punya kawan, you punya jiran, you punya orang kampung lagau. Ni nah abang.

0: Sudano habang kan ano setiap malam na malam hari dua sama hari enam malam abang ada menyediakan untuk siapakan belajar sama abang, silakan. Itu baru ya hebat. Okey, jadi inilah yang saya ingin kongsikan hari ini. Tahniah sekali lagi yang sudah naik pantas dan dengan bangganya, dengan terharunya, atau akan sentiasa tersemat di jiwa kata ini. Okey, sejarah yang paling hebat lah kata ini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya sejarah kata ini yang baru kata ini dapat tu, kata ini buatlah sesuatu yang baik. Kata inilah di antara rakyat Kabadul yang mahmulia untuk melihat wawasan 2035 itu menjadi kenyataan. InsyaAllah. Okay, jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bicara keluarga.

Ya, terus tadi Auda bersama Ideal Sisters dengan lagu Wanita. Terus lagi menghiburkan Auda ya di petang Rabu ini. Dan masih lagi bersama saya Nori Dahniwati. Ya, saya akan terus menemani Auda hingga pukul 3 petang ini nanti ya. Baik, jangan lupa bersama Jafozia dan Adi nanti. Selepas berita, mereka berdua akan terus bertugas, akan terus menemani Auda hingga pukul 6 petang nanti. Baik, dimaklumkan ya bahawa Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian seni lukis dan reka bentuk mengukayahkan peraduan mereka mereka bentuk poster sempena Bulan Bahasa 2026 dan 65 tahun penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai wadah untuk menggalakkan kreativiti serta meningkatkan kemahiran penghasilan poster dalam kalangan masyarakat khususnya generasi

Baiklah, terima kasih rakan-rakan WhatsApp yang menyapa Harmoni FM ya di petang Rabu ini dari Hajar Beb. Assalamualaikum, lega salam Hajar Beb. Sahabat petugas di petang Rabu ini katanya sentiasa semangat dan ceria. Cuaca di Batu Besurat cerah dan panas ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Hajar Beb infonya. Ya, kata-kata

Hari ini, ya, hebat di dunia itu sementara, hebat di akhirat itu abadi. Kejar keduanya. Tapi jangan biarkan dunia melalaikan hati dari mengingati ilahi. Seimbangkan ilmu dunia dan ilmu akhirat kerana di situlah terletaknya kejayaan sebenar. Ya, cantik kita katanya. Baiklah, pantun dihantarkan pokok rumbia, pokok bidara di tengah-tengah pokok keladi. Hidup di dunia hanya sementara, akhirat jua kekal abadi. Berbaju cantik naik kereta, waktu pagi pergi serapan, bersangka baik sesama kita mencantikkan lagi corak kehidupan. Sentiasa bersama Harmoni FM. Terima kasih Haja Beb dengan pantunnya. Baiklah, ini pula ya, kiriman daripada Mahdini, negara Brunei Darussalam. Terima kasih Mahdini sebab bertugas diucapkan, ya. Baik, mutiara kata dihantarkan. Melangkahlah dengan jiwa yang rendah hati saat berhasil dalam kejayaan. Sabar saat diuji dengan ketulusan hati saat kita berbuat kebaikan. Sebab kehidupan yang bernilai itu bukanlah tentang bagaimana kita menjaga kebijaksanaan, ketulusan dari hati nurani hingga akhir perjalanan hidup kita. Wah, cantiknya mutiara kata. Terima kasih Madini, negara Brunei Darussalam.

Baiklah juga, terima kasih Hajar Gusni dan Hajar Rosni. Selamat petang. Assalamualaikum dan salam ya. Ya, selamat petang dan selamat tugas katanya. Semoga ceria selalu, panjang umur, sihat walafiat, dimurahkan rezeki dan juga semoga gembira semuanya ya. Amin, amin, amin. Baiklah, cuaca di rancangan Perumahan Negara Kampung Bukit Beruang Tutong, ya syukur alhamdulillah, mendung katanya selepas hujan tadi. Itulah dia. Baiklah, terima kasih Hajar Gusni atau Hajar Rosni juga mendengarkan Harmoni FM ketika ini. Baik, katanya lebat lapat hujan itu tadi katanya ya, dan dipakai untuk menyiram bunga-bungaan dan kebun-kebunan katanya ya. Itulah dia. Baik, terima kasih Hajar Rosni. Ya, kita ikuti nanti gerai kita ni membawa cerita pada minggu ini, berjanji. Dan juga terus bersama kami, terus setia di Harmoni FM. Dengarkan Harmoni FM.

0: Diana.
1: Bayan cuman Diana. Bajanji-janji indah ada timbul-timbul. Kadai pun sunyi juari ane. Baru murang terima berangkat dia. Eh, payah cuman Diana.
2: Jek, banyak lauk temanong berjual di pasar. Baik tah membalik.
1: Eh, kita ni kerja terus-terus. Beri anu sedikit lagi. Anu baik saja. Ndak terjungkai lah ke dekuan ni. Terus-terus.
2: Jangan marah. Minta maaf ku. Bukan jo apa.
1: Bah.
2: Apa yang ditemenungkan atu?
1: Ini menunggu si Zaidi, bah. Belum timbul-timbul. Bajanjikan bawa ke dia. Aku ketamburung kunon.
2: Mana ya?
1: Ini... Batang hidungnya pun dah ada timbul bah minyak wangi pun dah keciuman.
2: Adeh, bila ya berjanji ke dikitaan ni kan?
1: Ia berjanji minggu lepas nyangku. Bawa kedai aku ke tamburung kan bali wajib tamburung.
2: Ada tu?
1: Sama telur masin yang ada berapa masin itu.
2: Adeh.
1: Di rumahnya batu ia berjual bah.
2: Lupa kali ya bajik eh. Sudah kita telefon. Telefon ya, WhatsApp ya.
1: Oh, sudah ku telefon bertutup. Asti. Di WhatsApp pun. Anda juga berbalas-balas. Ku tulis pulang arah WhatsApp itu. Jangan kau anda kemarin nyongko.
2: Ha.
1: Aku menunggu macam itu. Ya tak ku buat macam itu arahnya.
2: Astah. Kemana tujunya anak hatwa? Ya tanina. Anu berjanji indah berlurusan. Ha. Itu payah ni.
1: Iya tentu.
2: Hei.

0: Na?
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Panjang umur nak hari dua kau. Baru kau timbul. Bahannya apa lagi jalan bengkang-engkang ni?
1: Kita ni benar kaji.
0: Nah.
1: Silahau bah bagas mil gula. Nah, ia tu kuting kengingkang ni.
0: Nah, ia tak kau tu nda sadar baik bermain itu bah.
1: Nadi.
0: Sampai aku pun kau lupa.
1: Salah step bah. Ia tak makanya Nina. Kita melihat ni bang kakak. Bangkak menina. Payah aku berjalan.
2: Nah, payah banar tu berjalan.
1: Iya tah.
2: Canda tah ni, kan karaja apa ni kawan ni bah?
1: Kenapa bagi MC ku kerja?
2: Aduh MC.
1: Kenapa bagi ku?
0: Bah apa pulang orang sakit disuruh MC?
1: Apa kan kita ni kerja? Lah baju sakit kita ni sebenar ya. Payah berjalan betul. Nah, mu sudah bangkak membangkakan ni macam mana? Tekan bakal aja ni.
0: Tahan tujuh MC orang kahwin kah? MC apa acara lain kah? Hari lahir kah?
1: Illallah banar takut kita ni banar kaje. Keluar te jual luyarnya la ilaha illallah. Kaje MC atu cuti ba cuti bukannya MC. La ilaha illallah.
0: Aku tahu aku tu.
1: Hei, benar tak weh?
2: Tertawa tak jual lah.
0: Aduh.
2: Baik, ke kamar aku dulu Tuna, ada seorang datang Tuna.
0: Macam macam. Baik juga tempat muka kerja tu bertimbang rasa. Syukur Alhamdulillah.
1: Oh, kerja. Syukur tu juga. Baiknya mau bos kami tu, kerja.
0: Oh. Iya tak. Lain kali. Hati-hati kalau bermain Jaga-jaga sedikit. Walaupun katanya minat sukan, tapi kesihatan dijaga je tu. Takut cedera. Sekarang menyesal dah berguna. Karena ingat-ingat jangan luan dah sadar baik. Mun maghrib berhenti. Jangan disambung. Jangan tak menangis. Baik sudah tu kau sadar tu syukur tas kurang-kurangnya ada juga lurus kurapak kuat tu. Wajah kau ni barat tu kau menangis ni. Sampai ke hati ke kurapak kuat tu dia juga berapa cakap kuat ni. Mengapa galun sensitif?
1: Bukan juga je. Bukan ku menangis pasal cakap di kita tu. Cuba tak kita lihat tu kaki kuat. Kita junyak bah. Arahnya bangka tak jual lagi lah.
0: Astagfirullah.
1: Aduh.
0: Astagfirullah. Ya Allah, minta maaf ke dia kue. Ini tak usah ngajak tu nyamuk.
1: Sakit kecil.

0: Minta maaf kau ramah tuan tadi. Indah ku sadar benarnya mu siap-siap bercerita tu. Bah, minum kau, mun kau kan minum aku buatkan.
1: Jangan kita susah-susah Aduh.
0: Indah pulang susah tu nyamu. Mun susah aku pun dah mau membuatkan. Jangan marah, baik bu.
1: Indah kaji. Aduh. Kan berjalan ke mana kita lagi ni, kaji?
0: Tu bah, indah jadi ke kita ni berjalan ke Tamburong ah? Kawan ni macam mana bandar? Macam orang tua-tua tu pulang orang pikun. Kau juga sendiri berjanjikan dengan ni kadi aku ke Tamburong.
1: Astaga.
0: Nyangku, aku kan ke Tamburong beli telur masin sama Wajid. Kau macam mana boleh lupa?
1: Banar tu juga.
0: Belum juga kau tua banar.
1: Bukan juga kaji. Lupa banar aku kaji. Nah, baik juga kita mengingati. Aku bukan juga. Minta maaf ku deh. Aku minta maaf ku kaji. La ilaha illallah.
0: Ya tambari malas ni. Apanya orang janji Melayu, indahkan pandai balurus berjanji. Tahu kah, berjanji ni jangan mungkir. Indah boleh. Itu boleh tak masuk dalam gulungan munafik tu.
1: Adik.
0: Macam kau ni, sikit lagi. Sepusin lagi tu.
1: Kejik. Sorry kejik. Indah ku sengaja. Yang benar aja tu. Kelupahan ku kejik. Bukan bah. Apa maksud teka tu tadi? Anu kau sepusin tu? Apa kan tu?
0: Mun kau kan tahu sepusin tu lagi. Ini nah. Nasib kau sakit kaki ya. Nya orang putih injet.
1: Adik. Injet tak?
2: Alam kau mulih.
1: Kita ni kejahe. Alam kejahe. Nina, kena bagi ceramah pria. Mulih kejahe. Pasal mungkir janji baik. Kelupahan ku.
2: Pasal apa kan ceramahnya ni?
1: Nah kita ni pasal apa lagi? Nina pasal berjanjikan membawa ke Tamburong ah.
2: Mana boleh kau buat orang tetua macam tu? Badusa kalau malarkan mengelakari orang ni. Tahu kau badusa.
1: Panjang juga kita ni kejahe.
0: Kejah, jangan ni hati. Aku belum lagi tua banar ni juga. Insam dekat gede aku ni. Banyak lagi orang berguna apa ni. Apanya perambahan lah. Sekali ketik 10 datang.
1: Adik. Hatu ya.
2: Minta maaf ku Jangan kita kemana. Handsome tah tu. Sekejap ni. Kau tu berjanji bah. Lain kali kalau berjanji cuba tertapati.
1: Lagi seorang.
2: Macam berapa.
1: La ilah.
2: Hilang kepercayaan orang tu arahmu. Jadik.
0: Jadik. Mendengar kau tu kah? Rupanya.
1: Mendengar ku. Basar telinga ku ni bani. Ani bertubi-tubi bah kena ceramahi bah kedek kuah. Pre of cash. Sudah tak sakit kaki bangkak teh lagi. Mulai kena ceramahi. Allah. Jangan temarah-marah bagi kita ni bah. Kaje, beringat-ingat aku kalian ini. Kita ni benar. Luar kita ni.
2: Mengapa kawan ni dede? Jangan tenuankan dia ambil laki. Lain kali baik saja.
0: Tu nak kita tu.
1: Kena ya jajak dia lagi kaki ku ni. Sudah tak bangkak. Mana rata ku
3: menjayakan gerai ketani itu tadi, Haji Supri Haji Omar sebagai Haji Taha, Haji Halimah Haji Suhaili sebagai Haji Rokya dan Nuruddin Haji Ahmad sebagai Zaidi. Gerai ketani, tempat cerita bermula dekat di hati audah.

Itulah tadi Auda bersama And dengan lagu Cinta Melankolia. Baik, sebelum kita terus beribar, disampaikan sebuah berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada Awang Sarbini bin Osman serta kaum keluarga.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Al-Fatihah ala niyyatil qabul wa tamam kulli su'lin wa ma'mul wa salahish sya'ni zahiran wa batina fid dini wad dunya wal akhirah dafi'atan likulli syarr jalibatan likulli khair sultanina kabawahduli yang maha mulia pedukasri baginda sultan haji hasan al bulqiyah muizzad dini wad daulah ibni al marhum sultan haji umar ali saifuddin sa'adul khairi wad din sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam wa ahlahu wa auladahu wa ahfadah wa qarabatahu wa ra'iyyatah wal hadirin ajma'in wa li biladina Brunei Darussalam wa li jami'i afrad usratina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa 'ala an niyyah أن الله يقضي جميع حاجات سلطاننا وينصره ويوفقه ويسدده ويجعل هذا المجلس تدارس القرآن محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات بجاه خير البريات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحق الفاتحة الفاتحة أثابكم.